0: Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
1: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30 masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
1: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
0: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
0: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
2: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi oleh pelatih Indonesia Barat, Bu Eri. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sudah berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Saudara, kemudian pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipus nak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara sebelah kiri, kan segera melebar ke sektor kanan. Ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana, yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang saja ataupun disambut saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana, berikan situ tipe kepada penjaga gawang Matresi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berbebas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor, Taylor hentikan ke kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola mendekati daerah lawan, melewati garis tengah, sudah mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain

0: Di situ umpan terobosan kiri, Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri, angkat ke gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas ke gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang apakah langsung ke gawang ataukah di umpan pendek kuadrakannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berdesimpitan, langsung sudah ke belakang gawang. Kok gol terjadi? Hampir-hampir saudara-saudara, satu sungguran kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Satu heading atau satu sungguran kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkar tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sada. Pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah. Man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia. Gerak jiwa sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke arah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali tandas di kaki pemain belakang Paraguay Almiron. Miguel Almiron tarik ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman atau berdekannya, kembalikan dicat lagi, bergerak tibu sejenak dia. Ada di sana kami lihat Taylor Adam ketika dengan kaki kiri, masih permainkan bola, mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri. Soalnya ke bola pendek cepat, kini Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Polarin, maksud kami pemain pencipta gol Amerika yaitu Balogun, Polarin Balogun tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik yakinnya dan tendangan sudah dilakukan. Langsung pendek saja kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Tillman. Umpan ke gawang berbahaya. Kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Amerika unggul, pertandingan sudah berlangsung 40 menit 35 detik, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika, yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete Andrade, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sepenuhnya, dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Price langsung kuasai bola sepenuhnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Anton atau kepada Weston McKinnick, kuasai bola sepenuhnya dia. Melebar kepada Robinson atau Munia di sana, sudah melihat Galaska sudah berbahaya serangan Robinson ini, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sepenuhnya. Tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Reece Richards, umpan ke depan yang dituju adalah Pulisic. Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Paraguay mendekati daerah lawan untuk daerah kotak penalti, terjadi perebutan. Oh, terjatuh dua pemain, Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini. Namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada sanksi keputusan apapun dari wasit yang pertandingan, meskipun dia jatuh. Justru tendangan gawang, tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Dani Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek. Kiri Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan, jantung pertahanan Amerika. Kutakkan di sebentar dia tarik lagi ke belakang. Oh, hentikan dekan ke kiri, ada di sana Camilo Gomez ataupun kepada Kubas, masih perolehkan bola. Ah, ternyata turun ke belakang Aldrete, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan berbahaya serangan pada gua ini. Tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh, saudara-saudara, sulit diatur si tembus. Dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri, nomor punggung 10 yaitu Amrul, lepas tembakan tidak jadi. Ah, kali ini patah di tengah jalan, datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat. Dua sebelah sudah berganti tekanan, pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan yaitu Sergio. Sergio menggiring bola mesi, tidak kedi sebenarnya milik Andrea Colli, umpan terobosan berbahaya, angkat lepas tembakan. Masih berhasil dibendung, saudara-saudara, oleh pemain-pemain belakang Paraguay, meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini. Kembali lagi menekan, mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak liputan di sebentarnya, mencari ruang tembak, masih menggiring bola. Dua pemain Amerika masih berputar-putar, saudara, tarik lagi ke belakang. Ternyata nomor punggung ke-16 kami lihat di sana yaitu Freeman, Alex Freeman, mencoba dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika. Tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh untuk memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan, saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit ke terakhir babak pertama ini, terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang, dia kerja sebagai Pulisic. Pulisic pekan yang kutakkan di sebelah dia, masih melakukan tekan dari sektor sebelah kanan, gerak musnah dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass, masih permainkan bola dia, menggiring lagi bola, ketekan lagi ke dalam kotak penalti, tidak jadi, terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan Paraguay. Akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay ke sebelah sana. Kini Paraguay coba bangun tekanan namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja, saudara, oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri dia. Bermain taktis sekali, mencari kawan beres, angkat ke depan ke daerah Amerika di sana, tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 17, tetapi kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat, saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika. Kini bangun serangan, ada McKinnick, Weston McKinnick mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan, melihat 3.5 sudah, yang dituju adalah Pulisic, berhasil dia, ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson serambut pirang ini, masih tenang-tenang saja dia, memainkan bola. Dan saudara-saudara, kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini, apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya, saudara-saudara. Kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola lingkaran tengah, nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya, karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan, dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-parandakan pertahanan Paraguay. Sini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana ataupun Almiron, masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Ada di sana kami lihat Sanabria. Kita kedi sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun penguasa bola sepenuhnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron nomor lengkapnya. Ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarak diri ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tinggi berkawan, gol 2 terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah, karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola dia mendekati kotak penalti, sorakan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tapi kali ini pandekan dari pemain-pemain Paraguay membangun serangan. Ada Gomez ataupun Aldrete main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana mencoba lakukan tekanan, tetapi kandas di tengah jalan. Datang lagi serangan Amerika, bola dikuasai sepenuhnya. Nomor punggung 16 ada Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan gawang, tidak jadi. Ketika di kaki kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan, saudara-saudara, akhirnya bola. Namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika, mendekati kotak penalti, banyak bagi dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas. Dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika, karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa yang lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Freeman. Langsung ke tengah, melebar lagi, bertarik ke belakang dia. Kerja sebagai Robinson ataupun Richard mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman. Freeman kutak di sebelahnya, di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay. Mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman. Tillman mencoba mendekati, kebalikin kepada Freeman. Ketirman lagi sektor back kiri, angkat bulu kawan. Oh, terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay. Sabu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika, mencoba dekatkan, diberikan kepada Fuchs, kotak ini sudah tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang-sayang seribu sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, suami Paraguay yang berada di sana, dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berapa penjaga, tidak jadi, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45, masuk kami tambahan waktu 4 menit babak pertama, setelah mendapat umpan terobosan. Dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah, dan akhirnya Balogun dengan satu sentekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Ya, ya kan? Ini berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept-intercept dari pemain-pemain Amerika, sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli, tidak sekali hantam, tapi dia meliak-liuk terlebih dahulu di kotak penalti, dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
2: Iya, luar biasa Bung Nova ya, pertandingan di babak yang pertama Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui 2 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan 1 gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kehilangan kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay, sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
2: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini.
1: Ya, terjadi Almiron terisolasi ya.
2: Terisolasi.
1: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1, 2, atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria, kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana, Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
2: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian 1 gol yang dicetak oleh

0: 7 tahun, bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri. Memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergio Dest. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pas, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic, dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
1: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
0: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70% ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini ya, yang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
1: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
0: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikkan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain. Juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City. Sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
1: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron, kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
0: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
1: Dikantongin.
0: Iya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola yang benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
2: Ya, baik Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanis Pili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: Jugar a competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

9 hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat

dieliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000 N26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini ya, siang yang begitu cerah untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya, tepatnya di awal pekan Anda, Sabtu 13 Juni 2026. Nantikan udang. Usai dinamik olahraga siang bersama Pro 3 RRI, saya berbagi informasi di suasana siang hari ini, yaitu Jemaah Haji Sibulu Salam dijadwalkan tiba di tanah air pada 27 Juni mendatang. Pemulangan Jemaah Haji Kota Sibulu Salam yang tergabung dalam kelompok terbang asal kloter 12 Embarkasi Aceh resmi ditetapkan. Kepastian jadwal kepulangannya didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sibulu Salam Randi Alfian menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan ini. Seluruh jemaah haji asal Kota Sibulu Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman. Randi menambahkan, pesawat yang membawa rombongan jemaah haji tersebut diperkirakan akan mendarat di bandara untuk utama Provinsi Aceh pada sore hari di tanggal yang sama. Perbedaan waktu antara Arab Saudi dan Indonesia membuat perjalanan udara ini akan tiba di tanah air pada waktu menjelang malam. Terkait teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sibulu Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sibulu Salam. Manajemen transportasi darat pun telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi, rombongan haji Kota Sibulu Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki dan 35 jemaah perempuan. Seluruh rombongan ini sebelumnya telah resmi diberangkatkan dari daerah asal menuju embarkasi Banda Aceh pada Sabtu 16 Mei 2026 lalu. Itu dia pendengar informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di suasana siang.

Baik, pendengar, kembali saya bacakan informasi. Sempat terhenti aktivitas dapur SWPG di Simpang Keris Gerusalam kembali normal. Setelah sempat terhenti selama beberapa hari aktivitas dapur satuan pelayanan program gizi SPPG di Kecamatan Simpang Kiri Kota Gerusalam dipastikan telah kembali beroperasi penuh. Pengaktifan kembali ini menjadi angin segar bagi keberlanjutan program pemenuhan gizi masyarakat di wilayah tersebut. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Wilayah Kota Gerusalam Sartika Anggraini mengkonfirmasi bahwa mulai hari ini seluruh dapur SPPG di wilayah Kecamatan Simpang Kiri sudah melayani kebutuhan warga seperti sedia kala. Menurut Sartika, beroperasinya kembali dapur tersebut terjadi setelah pihak pengelola menerima pencairan dana operasional yang sempat tertunda. Dana tersebut langsung dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan teknis dan logistik di lapangan. Kendati demikian, kondisi beberapa masih terlihat di Kecamatan Penanggalan. Sartika menjelaskan bahwa ada satu dapur di wilayah tersebut yang sebenarnya sudah menerima pencairan dana operasional, namun belum bisa diproduksikan karena terkendala pasokan material. Pihak BGN menargetkan kendala logistik dan administrasi di seluruh wilayah Kota Gerusalam akan segera selesai dalam waktu dekat. Sartika optimis bahwa pada Sabtu 13 Juni 2026 seluruh dapur SPPG di kota tersebut sudah dapat beroperasi total tanpa pengecualian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, kita jalan lintas berita untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Ariadi. Perkuat ekonomi lokal ambil peran strategis tingkat KPAD. Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia termasuk Aceh masih sangat tergantung dari pendapatan yang berasal dari dana transfer ke daerah atau TKD. Secara rata-rata porsi dana TKD terhadap total pendapatan daerah mencapai sekitar 80% dan hanya 20% sisanya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Kondisi ini tentu saja bukan kondisi yang ideal karena pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah menjadi isu yang terus terjadi karena dari tahun ke tahun PAD seperti tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan berbagai terobosan dan inovasi yang bisa meningkatkan kemandirian fiskal daerahnya. Karena hal ini juga menjadi indikator meningkatnya geliat perekonomian dan pembangunan di daerah. Di Aceh, pemerintah Aceh baik provinsi maupun kabupaten kota memiliki potensi besar yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya melalui pos retribusi daerah atau lain-lain PAD yang sah. Langkah ini sangat strategis meningkatkan ketergantungan fiskal Aceh terhadap dana transfer sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat dan menyebabkan fiskal space pemerintah daerah sangat terbatas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang dapat mendorong peningkatan perekonomian strategis. Belut sektor kesehatan terutama rumah sakit umum daerah RSUD dan Puskesmas merupakan belut yang memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan. Saat ini belut sektor kesehatan merupakan kontribusi PAD terbesar di masing-masing pemerintah daerah. Sebagai contoh, RSUD Meraksa Kota Banda Aceh mampu menyumbang PAD hingga 153,3 miliar atau hampir 100% dari target tahunan. Belut sektor pendidikan dalam hal ini SMK Belut menjadi belut yang memiliki sumber daya potensi untuk dikembangkan. Terdapat sekitar 68 SMK di Aceh yang bertransformasi menjadi belut. Pengembangan potensi SMK Belut ini dapat dilakukan melalui peningkatan produksi hasil keahlian teknis para siswa, link and match dengan industri hingga menjadi pemasok bagi berbagai rantai pasokan industri. Potensi ini dapat bersumber dari penjualan produk karya siswa atau tekin factory, jasa perbengkelan, tata boga, hingga produk kriya khas Aceh.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, di suasana rehat siang Anda, saya akan kembali berbagi informasi ya. MPU Aceh sosialisasi fatwa pasah kepada penyuluh kemenak. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Tengku Faisal Ali memberikan sosialisasi fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2025 tentang fasakh dan gugat cerai kepada penyuluh agama Islam penghulu serta kepala kantor urusan agama KUA di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya pada Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Tengku Faisal Ali menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh tidak lahir secara instan melainkan melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai unsur keilmuan. Menurutnya, MPU Aceh terdiri dari dua unsur utama yaitu ulama dayah dan kalangan intelektual yang memiliki kompetensi akademik serta keahlian di bidang hukum dan syariat Islam. Ia menjelaskan bahwa setiap fatwa yang diterbitkan terlebih dahulu melalui tahapan kajian mendalam, pembahasan oleh para ahli, telaah akademik, serta verifikasi berulang sebelum ditetapkan sebagai keputusan resmi. Adapun proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa fatwa yang dilahirkan memiliki dasar syariat, hukum, dan pertimbangan kemaslahatan yang kuat bagi masyarakat. Pada kesempatan itu, Tengku Faisal turut memaparkan secara rinci substansi fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2025 yang membahas persoalan gugatan cerai dan fasakh liar menurut hukum Islam. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Nagan Raya, Salman Al-Farisi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kesediaan Ketua MPU Aceh hadir secara langsung untuk memberikan pencerahan kepada jajaran Kementerian Agama di Nagan Raya. Salman menyebutkan bahwa kehadiran Abu Sibreh tidak hanya memberikan pemahaman terhadap substansi fatwa, tetapi juga memperkaya wawasan para peserta mengenai proses lahirnya sebuah fatwa yang melalui kajian mendalam dan penuh kehati-hatian. Itu dia pendengar informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi di suasana siang hari ini. Sebelum kami kumandangkan waktu sunan ajan, sholat zuhur, tukwile, singkil utara, dan sekitarnya.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat. Berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
1: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sugulu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
2: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya

Jamaah Haji Kota Sebelum Salam dijadwalkan tiba 27 Juni di Tanah Air. Dapur SPPPG di Cingkil belum memiliki SHLHS kembali di

0: Rutan Singkil oper kapasitas berdampak gangguan ketertiban dan kesehatan WBP. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Dapur SPPG di Singkil belum memiliki SLHS kembali disorot. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil yang diduga belum memiliki sertifikat layak higiene sanitasi atau SLHS disorot Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat atau LSM Lira wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sorotan tersebut langsung disampaikan Bupati DPD LSM Lira Kabupaten Aceh Singkil Kasri Jani kepada sejumlah media di Singkil Jumat kemarin 12 Juni 2026. Menurut Kasri Jani, hingga kini dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di daerahnya perlu pembenahan secara serius, terutama terkhusus terkait dengan SLHS maupun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sebab menurut Kasri Jani, jika kedua syarat tersebut belum terpenuhi oleh dapur SPPG, dikhawatirkan akan berdampak bagi operasional dapur SPPG itu sendiri, seperti kurang higienisnya makanan yang disajikan dan berisiko keracunan makanan. Lain lagi tegas Kasri Jani bahwa program MBG juga berkewajiban melengkapi dan memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sebab tanpa IPAL, menurutnya limbah cair mengandung minyak dan lemak atau sisa makanan dapat menyumbat saluran hingga menimbulkan bau dan mencemari lingkungan yang berisiko menggagalkan. Di samping itu, Kasri Jani juga menjelaskan bahwa dapur makanan bergizi gratis atau MBG yang beroperasi tanpa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL bisa dikenakan sanksi tegas berupa penghentian operasional sementara atau penutupan oleh Badan Gizi Nasional. Untuk itu, tegasnya LSM Lira berkomitmen dan meminta kepada semua pihak agar pengelolaan dapur MBG di Aceh Singkil ini harus beroperasi sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, serta mengharapkan kepada dinas terkait agar turun ke semua dapur memastikan syarat-syarat tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Banggar DPRK dan TPAPK Aceh Singkil mulai bahas serahkan APBA usai dievaluasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Tim Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten atau TAPK dikabarkan mulai membahas rancangan kanun APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026 setelah dievaluasi Gubernur Aceh Kamis 11 Juni 2026. Hal itu diakui Ketua DPRK Aceh Singkil Haji Amaliun kepada wartawan Kamis 11 Juni 2026. Dikatakannya meski belum pembahasan ke inti dan pokok-pokok pembahasan, pihaknya telah mulai melakukan pembukaan. Kemudian Haji Amaliun menerangkan dalam rapat perdana tersebut belum menyentuh substansi hasil evaluasi dan pertemuan, masih sebatas pembukaan dan penyamaan persepsi sebelum masuk ke poin-poin koreksi yang diberikan pemerintah Aceh. Kemudian dalam rapat tersebut, tim Banggar DPRK juga sempat mempertanyakan alasan lambatnya hasil evaluasi gubernur sampai ke Aceh Singkil, padahal dokumen itu merupakan syarat penting sebelum APBK dapat ditetapkan dan dijalankan. Di samping itu, meski demikian, Amaliun juga memastikan pembahasan hasil evaluasi gubernur Aceh ini tidak berhenti pada rapat perdana tersebut, serta tim Banggar DPRK dan TAPK dijadwalkan kembali melakukan pembahasan secara maraton hingga terselesaikannya seluruh catatan evaluasi gubernur. Informasi yang berhasil dihimpun sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembahasan hasil evaluasi gubernur umumnya mencakup sejumlah aspek penting, antara lain penyesuaian target pendapatan daerah, kemudian rasionalisasi belanja, pemenuhan mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesesuaian program dengan dokumen perencanaan daerah dan koreksi terhadap kegiatan yang dinilai belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga berita ini diturunkan reporter RRI, meskipun belum diketahui secara rinci beberapa banyak catatan yang diberikan Gubernur Aceh terhadap APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026, akan tetapi dengan turunnya hasil evaluasi tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan akhir sebelum APBK ditetapkannya dan dapat dijalankannya APBK Aceh Singkil tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang hari ini. Info Informasi selanjutnya, jemaah haji Kota Sebelum Salam dijadwalkan tiba di tanah air pada 27 Juni 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul...
3: Pemulangan jemaah haji asal Kota Sebelum Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana kepastian jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sebelum Salam, Randi Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji asal Kota Sebelum Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
2: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Sebelum Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sebelum Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
3: Untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sebelum Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sebelum Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji Kota Sebelum Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Informasi yang terakhir, rutan single over kapasitas berdampak gangguan ketertiban dan kesehatan WBP. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Jumlah total komuni warga binaan di rutan kelas Bersingkil pada hari ini berjumlah seluruhnya 190 orang. Adapun kapasitas yang seyogianya adalah 52 orang. Jadi sudah sangat over kapasitas.
1: Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Kepala rutan kelas 2B Singkil CP Mulyawan menyebutkan, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengganggu ketertiban hunian rutan hingga mengancam kesehatan warga binaan pemasyarakatan atau WPP. Menurut CP Mulyawan, seyogianya kapasitas rutan ini hanya untuk menampung 50 sampai dengan 60 orang warga binaan, akan tetapi kondisi warga binaan saat ini di rutan kelas 2B Singkil sudah sangat over kapasitas. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah hunian warga binaan pemasyarakatan atau WPP yang saat ini tercatat telah mencapai sebanyak 190 orang.
4: Jumlah total komuni warga binaan di rutan kelas 2B Singkil pada hari ini berjumlah seluruhnya 190 orang. Adapun kapasitas yang seyogianya adalah 52 orang. Jadi sudah sangat over kapasitas.
1: Kemudian terkait dengan fasilitas khusus kamar hunian bagi warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil, CP Mulyawan menjelaskan hanya terdapat sebanyak 13 kamar, terdiri dari 10 kamar untuk warga binaan dan tahanan. Kemudian untuk sel tahanan dan isolasi masing-masing satu kamar, serta satu kamar tahanan blok wanita atau kamar perempuan. Selanjutnya, ketika disinggung soal dampak dari over kapasitas tersebut, CP Mulyawan mengatakan, selain berpengaruh terhadap kurangnya maksimalnya pelaksanaan program-program pembinaan terhadap warga binaan, juga dikhawatirkan di dalam rutan terjadi gesekan antara warga binaan hingga menyebabkan dapat mengganggu tertiban, serta dapat mempengaruhi kesehatan warga binaan.
4: Dan untuk jumlah kamar, kita mempunyai jumlah kamar sebanyak 10 kamar. Warga binaan dan tahanan 2 kamar buat tahanan dan warga binaan ada 8 kamar. Untuk sel isolasi 1, untuk penyakit menular 1 dan tahanan blok wanita 1 kamar. Tentunya dampak dari overkapasitas ini yang pertama adalah mungkin rawan terjadinya gesekan antar penghuni yang mengakibatkan nanti kerusuhan atau keributan, terus pelarian juga, dan mungkin karena terlalu padat dan over akhirnya pengaruh dengan kesehatan juga mereka. Selain itu ada program pembinaan yang mungkin tidak berjalan karena kurangnya dari fasilitas dari rutan sipil ini.
1: Informasi yang berhasil dihimpun dari 150 orang warga binaan pemasyarakatan yang tercatat di dalam rutan kelas 2B Singkil, selain merupakan warga binaan dari Aceh Singkil, juga beberapa warga binaan lainnya merupakan dari kota Sebelu Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan Salihin Barus tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia Singkil, saya Aryani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 102 MHz, channel informasi dan inspirasi.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

program Kedaran Singkir masih terus menemani Anda di suasana siang hari ini ya, di Singkil yang cukup cerah, Singkil siang di pukul 14 lebih 42 menit.

dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 15. Berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026. Akhir kata, saya Ariani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

13 Juni 2026. Bersama kita nanti sampai ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu jangan start lagi, kami akan hadirkan untuk Anda dalam Dialog Green Radio. Kami akan hadirkan untuk edisi hari ini di Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1, dengar di FM 97,7 MHz.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97,7 FM dan yang sedang mendengarkan juga di RRI Digital dan juga pemirsa kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Untuk sore hari ini kita hadir dalam dialog Green Radio edisi hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Nah, pendengar, kita mungkin dengarkan dulu yaitu Aceh adalah tanah.

0: menjaga anugerah ini telah tersedia berbagai peraturan dari mulai dari hukum nasional hingga kanun Aceh yang harus yang khusus ya mengatur kelestarian lingkungan. Namun di tengah ketersediaan aturan yang cukup lengkap, kita juga masih sering mendengar dan menyaksikan tantangan di lapangan, kerusakan hutan, pencemaran air hingga alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan. Namun muncul pula pertanyaan penting, mungkin sejauh mana efektivitas penegakan hukum di lingkungan Aceh? Apakah regulasi yang ada sudah cukup menjawab kebutuhan atau masih ada celah antara aturan yang tertulis dengan kenyataan di lapangan? Nah, seperti topik yang kita bahas untuk hari ini di Green Radio, pendengar, efektivitas penegakan hukum lingkungan di Aceh antara regulasi dan realita. Kita langsung saja perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir melalui Zoom kita di sore hari ini. Ada Insinyur Muhammad Haikal ST, MSC. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhammad Haikal.
1: Selamat sore Pak Umar.
0: Ya, gimana kabarnya nih Pak Muhammad Haikal, sehat ya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Pak, di weekend ini ya dengan menjelang sore ya, siang menjelang sore, alhamdulillah.
0: Iya. Alhamdulillah. Jadi Pak Muhammad Haikal ini pendengar merupakan dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH atau Pusat Studi Lingkungan Hidup di UIN Arabi Riman Aceh. Betul ya Pak Muhammad Haikal ya?
1: Betul Pak, betul. Saat ini aktif sebagai dosen teknik lingkungan dan juga di Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Arabi Riman. Ini dengan Pak Putra.
0: Iya Putra, dengan Putra kita sehari-hari ya.
1: Maaf Pak, tadi saya keliru.
0: Tidak apa-apa. Oke, baik. Ini kita menarik sekali ya, kita membicarakan topik. Kita akan mengupas mungkin selengkapnya nih bersama Insinyur Muhammad Haikal ST, MSc, dan dengan topik yang kita bahas yaitu efektivitas penegakan hukum lingkungan di Aceh antara regulasi dan realita. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan nih Pak Haikal, sambil kita menunggu untuk pendengar kita, nanti kita ajak bergabung bersama kita juga di 06514436 ataupun di

0: baiklah, secara umum bagaimana nih Bapak menilai kondisi lingkungan hidup di Aceh saat ini sesuai regulasikah ini?
1: Baik, menarik. Kalau kita katakan sesuai regulasi atau tidak, maka saya menghindari jawaban yang normatif, Pak ya.
0: Iya.
1: Artinya kita sudah punya aturan ya, pada prinsipnya kita sudah punya aturan dimulai tadi dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 dari pusat, kemudian diturunkan juga secara rinci di Undang-Undang di PP ya, Peraturan Perundang-Undangan nomor 22 tahun 2021. Di sana selain mengatur terkait dengan perizinan lingkungan dalam setiap aktivitas yang ada di Aceh, di Indonesia khususnya, itu juga mengatur terkait dengan sanksi dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kondisi Aceh sendiri? Kita masih melihat sebenarnya adanya kelemahan di sisi pengawasan ya, penegakan aturan, yang dimana meskipun sudah ada serangkaian penerbitan izin, namun pada pelaksanaannya belum, masih ada celah-celah yang saya rasa pengusaha ataupun industri ya, ataupun juga masyarakat umum sebenarnya juga terlibat dalam pengelolaan lingkungan yang belum patuh. Ya, hal ini diakibatkan bisa jadi karena lemahnya edukasi, kemudian juga lemahnya pengawasan seperti itu, Pak.
0: Ya, apalagi di lapangan kita juga masih sering mendengar kasus-kasus seperti penebangan liar, ya, pencemaran segalanya lah, jauh sungai ataupun alih fungsi lahan gitu ya, Pak Mamarikal ya.
1: Betul, terkait dengan pencemaran air ya, khususnya itu di bidang yang memang saya juga geluti selama ini, kita seringkali ya menemukan, meskipun dalam pelaporan itu sudah memenuhi ya, tapi kondisi-kondisi yang fluktuatif atau anomali ketika terjadi, ini di luar kontrol kita, kemudian di luar pengawasan. Nah, sehingga ini juga jadi dilematis juga buat penegakan hukum ya, ataupun pengawasan dan fungsi pengawasan, karena kita tidak punya data yang secara real time ya. Misalkan ini kalau kita bicara real time, kita bicara dengan teknologi, apakah tersedia tidak?
0: Yeah.
1: Ya, karena kita tidak bisa langsung dalam tanda kutip menuduh gitu kan, suatu aktivitas itu mencemari tanpa ada bukti secara laboratorium misalkan ya, seperti itu. Kemudian juga yang paling mungkin yang kita lihat adalah dari hasil visual, misalkan ada air yang warnanya menjadi keruh tiba-tiba, atau ada aroma yang tidak sedap. Itu indikasi-indikasi yang manusia, sebagai manusia kita bisa melihat Pak ya, tetapi ada parameter yang juga lebih kecil yang kita tidak bisa secara kasat mata itu melihat, makanya perlu adanya data yang kuat
0: ya,
1: untuk melihat, menjustifikasi apakah oh ternyata ini tidak sesuai dengan aturan lingkungan dan atau ini sesuai. Itu juga salah satu celah sebenarnya, Pak.
0: Ya, sebagai awal mungkin perjumpaan kita di sore hari ini dalam dialog Green Radio, kita sudah mendengarkan ya secara umum mungkin melihat kondisi lingkungan hidup nih, seperti Pak Ekal katakan tadi, kita mesti punya bukti mungkin yang akurat gitu ya, mana tahu seperti yang sesuai dengan pembukaan lahan mungkin yang tidak sesuai izin juga, ini juga sepertinya mesti kita ini juga ya. Oke, baik.
1: Benar, benar.
0: Baik. Dan untuk pendengar, mungkin kita ada

0: Insinyur Muhammad Haikal ST MSD, dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH atau Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN RND di Banda Aceh. Nah, mungkin ke pertanyaan berikutnya nih Pak Haikal, sambil kita menunggu penelpon, apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan apa semangat utama yang diusung undang-undang ini bagi perlindungan lingkungan di Paikal?
1: Baik, Undang-Undang 32 Tahun 2009 pada hakikatnya mendorong ya fungsi pengawasan dan juga pengelolaan lingkungan yang itu berbasis sifatnya apa ya? Ketika kita memanfaatkan suatu lahan ya ataupun melakukan suatu kegiatan di atas suatu lahan terbuka, maka jangan sampai sifatnya eksploitatif ya, tapi juga lebih ke sifatnya restoratif. Itu artinya ketika ada kegiatan, bagaimana kita meminimalisir dampak seperti itu. Nah, dan ini karena dia itu undang-undang dipertegas lagi di PP nomor 22 tahun 2021. Nah, di sana menjelaskan rincian bagaimana mekanisme suatu kegiatan itu dikatakan comply ataupun taat pada aturan lingkungan. Misalkan sebelum dilaksanakan suatu kegiatan harus ada kajian, entah itu kegiatan pertambangan, kegiatan bahkan sampai yang level paling kecil adalah membangun rumah gitu ya. Saat ini izin pembangunan sudah terintegrasi dengan izin lingkungan, artinya ketika kita ingin mengajukan misalkan membangun toko 3 pintu gitu ya, itu sudah harus ada lampiran surat pernyataan SPPL kepatuhan terhadap lingkungan, karena skalanya kecil, jadi hanya menunjukkan kepatuhan bahwa kita menyatakan bahwa kita patuh terhadap lingkungan. Bahkan sekecil di level itu pun kita sudah harus membuat pernyataan lingkungan. Jadi artinya ini sesuatu yang terintegrasi sekarang antara pembangunan dan lingkungan. Nah, saya lihat sejauh implementasi per hari ini adalah kita sudah cukup bagus dalam perencanaan lingkungan ya. Hari ini ada dengan banyaknya para ahli juga ya, dan sifatnya multidisiplin sebenarnya. Kalau kita bahas lingkungan, tidak hanya dari aspek lingkungan tapi juga dari aspek biologi, ahli sosial, ekonomi juga, itu juga harus terlibat ya dalam penyusunan dokumen lingkungan. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana menjalankan apa yang ada di isi yang ada di dalam dokumen. Karena output dari kita bilang AMDAL ya, izin mengenai analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian ada yang di bawahnya lagi ada UKL, UPL, dan terakhir adalah SPPL, itu adalah outputnya berupa dokumen saja ya. Nah, bagaimana kemudian dokumen itu kemudian dia mengatur apa yang perlu kita kelola ya, dan apa yang perlu kita pantau. Contohnya misalkan apa yang perlu kita kelola, air limbah misalkan suatu kegiatan menghasilkan air limbah, maka apa teknologi yang bisa kita terapkan sehingga kualitas air limbah yang kita buang ke sungai, ke badan air itu dapat memenuhi aturan yang sudah ditetapkan gitu ya, terkait dengan air limbah domestik. Kemudian begitu juga dengan pencemaran udara, apakah ketika suatu kegiatan menghasilkan emisi ada baku mutunya, dan semua itu sudah diatur sebenarnya. Nah, kemudian itu adalah bentuk pemantauan ya, kita memantau kualitas dan kita mengelola ya. Mengelola artinya kegiatan apa yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir dampak tadi, seperti itu. Nah, dalam hal itu masih minim sekali, artinya pelaporan ya, karena harus dilaporkan secara mandiri itu ya, khususnya yang industri besar. Ini yang mungkin keterlibatan aktif ya dari masyarakat tentunya yang berinteraksi langsung, dan juga kalau dari kementerian juga mereka juga punya tim namanya Gakum. Gakum ini yang memang turun ke lapangan ketika ada laporan dari masyarakat. Tapi tentunya ini juga terbatas kapasitas mereka ya. Betul, betul. Bayangkan se-Indonesia mereka harus handle gitu ya. Maka peran aktif dari pemerintah daerah juga dituntut dalam hal ini untuk bisa lebih responsif ya terhadap laporan-laporan dari masyarakat, seperti itu.
0: Iya. Nah, kemudian ini Pak Haikal, menurut pengamatan Pak Haikal sendiri sebagai peneliti PSLH ya, seberapa jauh di undang-undang PPLH itu sudah diterapkan secara nyata nih di Aceh, Pak?
1: Penerapan nyatanya kita sebenarnya sudah cukup, seperti saya sampaikan tadi, dalam penyusunan perencanaannya sudah bagus, sudah efektif ya. Artinya memang karena suatu kegiatan, jadi kegiatan tidak akan mulai kalau belum ada izin ya. Mereka belum harusnya idealnya seperti itu. Nah, tapi memang ada beberapa celah di kegiatan-kegiatan yang itu sudah berlangsung sebelum aturan ini muncul. Seperti itu, misalkan kegiatan yang sudah berlangsung sejak tahun 2000 ke bawah gitu ya. Itu mereka artinya butuh waktu untuk penyesuaian pertama. Kemudian yang kedua, dalam proses penyesuaian ini mereka juga sebenarnya terus membuang menghasilkan dampak lingkungan yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan aturan, apalagi kegiatan-kegiatan di lokasi yang dia sensitif ya, misalkan di tengah hutan gitu ya, tetapi minim pengawasan karena aksesnya sulit gitu ya, kemudian tidak ada apa namanya jaringan yang cukup untuk memantau gitu ya, sehingga kita khawatir pada akhirnya mereka hanya apa mengelola lingkungan hanya untuk mengikuti dokumen seperti itu. Nah, ini juga saya ingin tekankan bahwasanya mungkin di tatanan masyarakat kita masih menaati lingkungan karena aturan ya, bukan karena kesadaran pentingnya untuk mengelola lingkungan seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang mengawasi, barangkali kita jadi lebih longgar gitu ya terhadap dampak lingkungan yang kita hasilkan seperti itu, Pak.
0: Iya, baik. Nah, ini pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan ya dari tadi ini penjelasan dari Pak Muhammad Aikal sendiri. Seperti ini bukan hanya soal ada atau

0: baru akan bermakna jika diikuti dengan komitmen, pengawasan, dan juga kesadaran bersama. Nah, tentu ini tantangan juga punya kita nih Pak Muhammad Ekal, ataupun hambatan ya. Jadi apa saja nih tantangan ataupun hambatan terbesar yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran lingkungan di Aceh nih Pak Muhammad Ekal?
1: Kalau kita bilang, kalau penegakan ya, saya juga konsultasi dengan beberapa rekan saya kebetulan juga di kementerian. Sebenarnya yang paling mungkin saat ini mereka lakukan adalah sanksi administratif, Pak. Karena prosesnya tidak terlalu panjang ya. Beda dengan kegiatan yang memang ataupun proses penegakan hukum yang itu sanksinya pidana ya. Itu membutuhkan pembuktian yang lebih detail ya. Harus jelas ya, kemudian melihat sebab akibatnya apakah benar-benar itu diakibatkan oleh kegiatan di sana atau ada faktor lain yang mungkin di luar kegiatan existing misalkan. Jadi faktor pembuktian itu membutuhkan cukup effort ya, cukup banyak usahanya, sehingga kadangkala di sana gap yang kita punya ya. Jadi perlu pembuktian yang lebih kuat untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan itu dikatakan melanggar. Tapi bagaimana peran kita misalkan sebagai masyarakat? Paling penting adalah kita punya adalah dokumentasi ya. Betul. Kita mendokumentasi dengan baik, kemudian kita harus tahu kemana kita laporkan. Yang pertama ke portal yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup ya, karena mereka nanti sebagai pusat bisa mengkoordinasikan ke daerah ya. Dan pertama, yang kedua kita juga bisa mengadvokasikan itu melalui kepada LSM ya. LSM tentu LSM yang memang bergerak di bidang lingkungan seperti itu. Dan yang terakhir adalah ke pihak-pihak penegak hukum yang memang notabene mereka punya otoritas seperti itu. Nah, di satu sisi tantangan lainnya adalah kalau saya boleh terbuka adalah kuatnya aroma politis sebenarnya di balik label lingkungan ya. Jadi misalkan oh ini kegiatan punya siapa. Nah, di Indonesia, di Aceh saya rasa itu masih cukup mendengung. Jadi kita juga menjadi pihak penegak juga jadi akhirnya terkesan memilih-milih, padahal kita harus jelas gitu ya, koridornya sebatas apa, dasarannya seperti apa dasar aturannya, tanpa memandang dulu itu yang bisa saya sampaikan.
0: Ya, banyak juga kasus-kasus seperti itu ya Pak. Jadi intinya tuh kita terbuka lah gitu ya.
1: Betul, informasi ini harus terbuka, data-data itu harus terbuka.
0: Betul. Apalagi mungkin sistem pengawasan ya dan penjagaan saat ini sudah sebenarnya berjalan sudah efektif ya. Cuma saat ini mungkin masih lebih bersifat menindak setelah mungkin masalah muncul ya, biasa gitu.
1: Oke, okay, ya, tindakannya lebih ya, betul. Ya.
0: Oke, baik. Dan untuk pendengar kita ajak lagi nih bergabung bersama kami di Dialog Green Radio di 0651443346 sudah kita buka, dan di 0852828445 juga sudah kita buka. Silakan Anda yang bertanya, kita sudah panjang lebar tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Insinyur Muhammad Haikal STMSC sebagai dosen Teknik Lingkungan dan Peneliti POSLH dan juga ataupun Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Arangi di Banda Aceh. Nah, kami masih menunggu Anda pendengar di kesempatan sore hari ini yang ingin bergabung bersama kami. Silakan Anda bertanya kita dengan tema yaitu efektivitas penegakan hukum lingkungan di Aceh antara regulasi dan realita. Dan sebelum kita lanjutkan kembali, mungkin kita jeda dulu Pak Muhammad Ekal sebentar. Nanti kita kembali lagi setelah dua iklan berikut ini.
2: Penanaman pohon atau penghijauan merupakan upaya rehabilitasi lahan kritis dan lahan lainnya di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan juga meningkatkan fungsi lahan sesuai dengan kemampuan, yaitu bagi kepentingan fungsi tata air, fungsi produksi, dan fungsi perlindungan. Tujuan dari penghijauan untuk mengendalikan banjir dan erosi tanah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan merubah perilaku petani sebagai pelestari sumber daya alam. Faktor penyebab rusaknya tanah adalah adanya aliran permukaan tanah yang terjadi pada waktu hujan, di mana mengikis dan menghanyutkan lapisan tanah bagian atas yang relatif subur, sehingga tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut semakin lama makin rendah. menjaga alam dengan menanam pohon kini dan nanti.
3: Ayah kerja apa sih?
0: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
3: Terus ayah untuk apa?
0: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
3: Oh, begitu ayah.
4: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
5: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baik, terima kasih berikan kita masih dalam dialog Green Radio untuk hari sore hari ini ya, dengan topik atau tema yang kita bahas yaitu efektivitas penegakan hukum lingkungan di Aceh antara regulasi dan realita. Bersama narasumber kita ada Insinyur Muhammad Haikal ST MSc, dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH Pusat Studi Lingkungan Hidup Winarandiri Banda Aceh. Baik, sambil kita menunggu

0: kita hari ini ya Pak Mamarikal ya. Kemudian ini seperti mungkin kita lihat ya, sanksi-sanksi pidana nih dalam undang-undang PPLH ini ya. Ini apakah sudah cukup memberikan efek jera nih atau justru masih terlalu ringan bagi pelanggar skala besar ini Pak Mamarikal?
1: Baik, sanksi yang paling sebenarnya paling efektif juga kita bicara pidana ya. Pidana ini kan artinya ada kurungan penjara kemudian ditambahkan dengan denda. Sebenarnya cukup efektif Pak ya, karena ini akan melibatkan aktor-aktor yang memang tidak comply dengan regulasi. Iya, tetapi satu sisi ada upaya sifat yang sifatnya apa ya, bukan dimaafkan tapi kita bernegosiasi dengan menerapkan sanksi administratif. Nah, denda dengan miliaran pun sudah cukup menekan buat suatu industri ya, karena mereka juga harus bergantung sama hasil profit dan sebagainya. Nah, sepertinya ini tarik ulur dan dilematis yang terjadi di yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Beberapa kita sudah melihat ya, contoh ketika kebakaran hutan itu ada aktor-aktor yang ditangkap, tapi masalahnya ditangkap ini masih aktor lapangannya ya, yang sebenarnya memberi instruksi. Nah ini kan harus diperjelas lagi siapa dan belum terbuka seperti itu. Jadi kalau kita bilang penegakan hukum ini jangan diharapkan jangan sampai tebang pilih yang pertama, dan kemudian yang kedua sebenarnya bisa memberi efek jera tidak hanya pada industri tersebut tapi juga pada yang ada di sekitarnya, bahwasanya tindakan yang demikian itu tidak sesuai dengan aturan lingkungan dan patut untuk tidak dilakukan. Misalkan.
0: Baik, Muhammad, kita jeda dulu, kita terima telepon dulu yang masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Surah.
0: Iya, dengan Ibu Cewaria.
2: Terima kasih.
0: Iya, silakan Ibu Cet, ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Mamarekal.
2: Iya, kan dulu sudah 40-an tahun yang lalu, dengar suara saya, lupa dengar?
0: Dengar.
2: Iya, lalu kan bisa seperti dengar, ya jogging gitu kan, pemotongan sesuai liar. Kayaknya beberapa tahun yang lalu lah ya gitu. Kemudian waktu itu, banyak kali kalau kejadian ditebang. Tapi pada saat itu, kayaknya bantunya kurang. Tapi sekarang sudah ada yang jogging, nggak ada lagi. Mungkin jadi longsor di mana-mana. Itu kenapa seperti itu Pak? Mungkin dari dulu tiba sekarang itu pohonnya itu gimana? Itu kurang tahu saya, mohon penjelasan Pak ya.
0: Jelas ya Pak Mamarikal ya?
2: Ya.
0: Kurang jelas sedikit. Boleh Bucet diulang kembali Bucet.
2: Iya. Boleh.
0: Boleh diulang sedikit. Nah,
2: beberapa tahun yang atau beberapa tahun yang lalu dulu kan jadi memotongkan apa? Lebah hutan seliar. Atau istilahnya jogging gitu kan. Tapi dulu-dulunya yang sering potong-potong apa namanya? Kayu-kayu hutan itu rasanya langsungnya kurang. Tapi sekarang sudah ditahan, kan nggak ada lagi yang potongan kayu liar. Tapi sekarang aja yang banyak banjir itu kenapa seperti itu ya? Sekarang banjir di mana-mana. Nah, potongan kayu jalan-jalan udah lama sekali gitu. Itu ya gimana Pak ya? Kan kurang tahu mau penjelasan ya.
0: Baik.
2: Terima kasih,
0: Pak. Iya, baik. Terima kasih Bucut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ini Putra bantu sedikit, mungkin bisa kita tangkap sedikit ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu, ini 40 tahun yang lalu gitu Mas Ibu Cut tadi tentang apa namanya hutan penebangan liar gitu ya. Mungkin dulu-dulu dipotong kayu. Ini yang baru lagi Putra mikir, potong kayunya apa nih maksudnya tadi kan? Kalau kita bandingkan sekarang mungkin dengan keadaan banjir kemarin nih, Pak Mamarikal, itu kan penebangan di mana-mana sampai dengan banjir. Nah, mungkin seperti apa proses mungkin ya hukum lah ya sekarang ini ya, mungkin dengan keadaan kejadian seperti itu. Mungkin itu maksud Bu Cut tadi bisa kita tangkap.
1: Saya juga agak sedikit menangkap, mungkin Pak S, bisa jadi koreksi. Dulu penebangan, tapi mungkin efek dampaknya tidak seperti sekarang. Hari ini juga ada penebangan, tapi sekarang sampai banjir, kondisinya lebih parah gitu ya. Mungkin kalau saya boleh menanggapi Bu ya, penebangan, kerusakan lingkungan itu dia sebenarnya slow killing ya. Dia membunuh tapi sangat, dia jangka panjang, slow disaster. Jadi bencana ini yang terjadi hari ini adalah akumulasi yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bisa jadi yang terjadi hari ini kemarin adalah efek yang sudah dilakukan sejak lama gitu ya, akumulatif. Kemudian kita juga mendapatkan anomali cuaca yang terjadi dengan curah hujan yang tiba-tiba tinggi gitu ya. Nah, akibat perubahan iklim ini di luar prediksi yang pernah tidak ada orang yang bisa sangka gitu ya. BMKG hanya bisa memberi peringatan, tapi hal seperti ini baru pertama kali terjadi di Aceh dengan curah hujan yang begitu tinggi ya, hingga 300-an mm per harinya. Nah, mungkin meskipun sama-sama melakukan penambangan dulu dan sekarang, mungkin kondisi sekarang adalah luasan bukaan lahan yang dilakukan itu sudah lebih besar persentasenya. Kalau kita lihat data dari baik Kementerian Pertanian ya, terkait dengan lahan yang digunakan untuk pangan pun juga sudah berkurang. Konversi lahan dari lahan penutup ya, lahan hijau menjadi untuk kegiatan komersial dan perumahan itu juga terjadi. Begitu juga untuk kegiatan industri sudah cukup masif hari ini. Dan itu menjadi koreksi sebenarnya untuk perencanaan lingkungan di Aceh khususnya. Kenapa? Karena selama ini kita melihat ada potensi sumber daya alam dan kita hanya melihat itu sebagai itulah satu-satunya sumber ekonomi, sehingga ada sumber daya langsung kita ekstra, artinya kita ambil. Kenapa tidak dilakukan pengelolaan yang lebih rapi sehingga dalam proses ekstraksinya pun tidak merugikan? Karena ketika kejadian bencana seperti kemarin misalkan, itu ada dampak ekonomi lagi yang sebenarnya tidak pernah orang kalkulasikan. Dampak ekonomi akibat bencana, dan bencana itu diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Seperti itu.
0: Ada penambahan lagi mungkin Pak Mulya?
1: Gimana?
0: Ada penambahan lagi?
1: Cukup. Hal yang menjadi sulit adalah ketika kita kaitkan dengan penegakan aturan ya, misalkan apakah kondisi bencana kemarin siapa yang bisa disalahkan? Nah, ini menjadi dilematis. Jadi harus benar-benar pembuktian harus jelas apakah ini faktor cuaca murni atau ada faktor karena tidak ada penutupan lahan lagi yang selama ini terabaikan gitu ya. Karena kalau kita bilang daerah penutupan lahan yang sifatnya untuk menampung atau penyerapan air ya, mengurangi memaksimalkan air penyerapan di dalam tanah, maka kita harus menghitung ya jenis tanamannya apa, kemudian lokasinya di mana gitu ya, yang sampai hutan itu menjadi homogen, hutan itu sebisa mungkin menjadi heterogen, karena kita selain mempertimbangkan faktor penyerapan air, tapi juga mempertimbangkan ekosistem yang terbentuk di hutan tersebut. Itu sebenarnya kalau sudah terjadi bencana seperti ini, kita pada akhirnya kembali lagi fokus kepada pemulihan. Nah, sebenarnya ini bencana kemarin ini menjadi titik yang penting untuk kita kemudian melihat kembali bagaimana perencanaan lingkungan di Aceh khususnya, apakah sudah ada upaya kesadaran kolektif ya, yang itu membuat kita menjadi lebih, oh iya ternyata dampaknya separah ini loh, dan ini adalah akumulatif dari jangka dengan jangka yang begitu panjang gitu ya, yang selama ini kita karena tidak ada dampak langsung kepada kita, kadang-kadang kita tidak terlalu aware, tidak terlalu sadar. Kalau sakit kan memang langsungnya kita rasakan langsung ya, langsung kita bawa ke rumah sakit, emergency dan sebagainya. Tapi kalau lingkungan katanya sifatnya ya tidak langsung ya, ketika baru terasa saat bencana, baru di situ kita seolah-olah berteriak-teriak kita butuh pertolongan, padahal barangkali kita termasuk orang yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan itu.
0: Iya, luar biasa sekali. Iya, penjelasan dari Pak Mamaika sendiri sebagai dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH, Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Naranggeri pada Aceh. Ya itu dia Bu Cud ya. Jadi sudah cukup jelas apa yang sudah Ibu Cud juga sampaikan tadi pertanyaannya terkait dengan mungkin beberapa dari 40 tahun dulu seperti cerita Pak Mamaika tadi, penebangan hutan di mana-mana tapi tidak terjadi banjir gitu ya. Tapi saat ini begitu penebangan hutan tiba-tiba dengan curah hujan mungkin seperti yang kita ceritakan tadi Pak Mamaikal ya, curah hujan sangat tinggi, jadi menyebabkan juga mungkin bencana yang memang luar biasa ya, mungkin terulang dari 40 tahun yang lalu mungkin seperti Ibu ceritakan tadi ya. Iya baik. Nah, nanti kita tunggu lagi ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 0651-44-36 dan juga di WhatsApp kami 0852-82-85-4445. Oke, baik, kita lanjut lagi nih Pak Michael, kita masih punya waktu sedikit lagi di kesempatan sore hari ini. Nah, sejauh mana koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Aceh, KLHK dan aparat hukum berjalan efektif dalam menangani
1: kalau koordinasi sebenarnya lebih tepatnya teman-teman dari dinas ya sebenarnya lebih ya. Ya lebih punya peran untuk menjawab. Tapi kalau saya boleh sampaikan, koordinasi ini bisa kita lihat dari output apa, outputnya seperti apa, bagaimana penegakan hari ini. Nah, saya tidak ingin menilai secara subjektif, tapi kalau kita lihat upaya penegakan hukum, yang saya tahu kegiatan sanksi administratif yang dilakukan oleh kementerian dan berkoordinasi dengan dinas ya, itu yang saat ini sudah cukup berjalan ya. Hanya saja sekali lagi tadi, karena kondisi harus ada pembuktian juga ya. Karena ketika kita memberikan sanksi administratif juga harus ada pembuktian, dan pembuktian itu butuh waktu, butuh biaya. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi hambatan. Tetapi sejauh setahu ini lagi masif ini sanksi administratif. Kita selama ini dokumen lingkungan hanya jangan sampai berhenti di dokumen AMDAL saja. Karena dokumen AMDAL itu juga dilengkapi dengan apa pengelolaan dan pemantauan tadi. Dan selain itu nanti keluarlah sertifikat layak operasi. Ya, apakah suatu kegiatan itu layak operasi atau tidak, itu adalah output terakhir dari adanya dokumen AMDAL. Jadi dicek lagi ketika sudah beroperasi kegiatannya, turun nanti dari tim kementerian melihat ya, langsung apakah air yang dibuang, air limbah itu memenuhi baku mutu, apakah emisi yang dibuang itu memenuhi baku mutu. Itu sebenarnya output terakhir dari adanya dokumen AMDAL tadi ataupun dokumen izin lingkungan. Nah, ketika itu sudah memenuhi, maka dia selama beroperasi dan adanya pelaporan rutin ya yang mereka lakukan secara mandiri, itu tidak ada sanksi. Tapi ketika tiba-tiba ada temuan di lapangan, nah ketika dan itu valid, maka berlakulah sanksi tadi yang itu juga diatur ya. Saya coba cek aturnya itu di PPI nomor PP nomor 22 tahun tahun 2022 diri sama dengan lampiran 15 serta teknisnya di Permen 14 tahun 2024 terkait dengan pengawasan dan dendanya seperti itu. Jadi koordinasi ini saya nggak bisa menilai, tapi yang saya lihat sejauh ini sanksi administratif yang paling masif dan itu sudah menjadi kekhawatiran juga buat industri. Memang mereka tidak patuh ya, tapi jika mereka patuh insya Allah akan ada aman lah itu ya. Seperti itu
0: ya. Kemudian dari kajian hukum nih, dari kajian hukum lingkungan yang mungkin Pak Haikal tekuni ya, dia apa celah terbesar dalam sistem hukum kita nih yang membuat banyak pelanggar lingkungan lolos dari jerat hukum ini, seperti apa nih?
1: Baik, Mbak Putra, itu sekali lagi terkait dengan fungsi pengawasan, bahwasannya celah-celah hukum ini selama ini diakibatkan oleh lemahnya fungsi pengawasan, khususnya yang ada di lapangan ya. Jadi seperti ini, ketika kita industri-industri ini diwajibkan untuk melaporkan secara mandiri ya, karena tidak mungkin dengan rutin ya mereka turun ke lapangan, orang dinas misalkan atau dari pihak mana ya yang kemudian melakukan pengecekan rutin. Jadi yang diwajibkan adalah pelaporan, entah itu tiap bulan, ada pelaporan setiap triwulan, ada pelaporan setiap semester, dan pelaporan tahunan. Satu itu tergantung dengan jenis parameter apa yang mereka harus ada diatur semuanya itu di dokumen AMDAL. Jadi dokumen AMDAL adalah dokumen yang kita sepakati bersama nih antara penegak hukum kemudian dengan pemilik usaha. Jadi kita satu pemahaman di dokumen AMDAL. Maka ketika ada masyarakat komplain, sebenarnya yang paling mungkin adalah kita merujuk lagi ke dokumen tersebut. Jadi masyarakat juga boleh dan punya akses sebenarnya ketika mereka merasa ada kegiatan di sekitar yang mengganggu, mereka boleh minta ini mana dokumen pengelolaannya dan mereka bisa melakukan pengecekan sesuai tidak. Misalkan paling simpel adalah debu jalanan. Sekarang di daerah-daerah yang ada industri ya, kadang-kadang debunya itu timbulan debu. Ketika kita lihat di dokumen, ada disebutkan misalkan dilakukan penyiraman rutin setiap hari jam berapa kali. Nah, ada dilakukan atau tidak misalkan. Ketika itu ada dilakukan, maka sebenarnya berdasarkan justifikasi tersebut tidak ada permasalahan ya. Tapi jika tidak dilakukan, kemudian tidak ada dokumentasi,
0: itu jadi masalah.
1: Terkait dengan pengelolaan, itu menjadi masalah.
0: Menjadi
1: temuan. itu. Jadi hal-hal seperti simpel ini yang kemudian mulai disoroti. Kita tidak hanya melihat ke outputnya saja, tapi ada nggak proses pengelolaan ini? Pengelolaan dalam arti seperti dari paling sederhana menyiram tanah yang di jalan berdebu. Kemudian kalau misalkan kebisingan juga, apakah ada alat yang terhadang kebisingan gitu ya, terpasang atau tidak. Itu semuanya terdokumentasi dan dilaporkan, seperti itu.
0: Baik, wah luar biasa sekali ya. Jadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Mameka sendiri. Nah kita malah ini sepertinya tidak boleh lagi istilahnya tuh saat ini peraturan di mana-mana ya, apalagi lingkungan hidup nih kita ya. Jadi nggak boleh lagi kita ceroboh nih pendengar ya. Jadi yang mungkin membuka lahan dengan menebang pohon sembarangan juga tanpa izin ya, ya pasti itu juga jadi masalah untuk kita semuanya. Nah kemudian ini Pak Haikal, Aceh ini kan memiliki otonomi khusus ya. Apakah kanun Aceh sudah cukup nih mengisi kekosongan atau memperkuat penegakan hukum lingkungan di luar undang-undang nasional nih?
1: Baik, kalau kita lihat ya, kanun Aceh terbaru nomor 1 tahun 2023, ini baru ya, baru 3 tahun yang lalu, rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Di sana kalau saya lihat sekilas tidak ada spesifik sebenarnya, dan lebih spesifik yang di PP nomor 22 tahun 2021 tadi yang terkait dengan perizinan lingkungan dan pengelolaan serta pemantauannya. Adapun yang ada di kanun ini belum spesifik apa yang menjadi ciri khas dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh itu sendiri. Nah, ini menjadi catatan dalam penyusunan yang ada di sana adalah perencanaan dalam arti target kualitas air permukaan di Aceh ada indikator namanya IKU ya, indikator kualitas air permukaan, kemudian kualitas tanah dan udara. Tadi tiga parameter itu sebenarnya menjadi acuan yang disampaikan oleh kanun, jadi menceritakan rencana. Adapun dalam penerapan, misalkan ketika ada suatu kegiatan, ada nggak aturan spesifik yang harus diterbitkan oleh pemerintah daerah sendiri ya, yang itu memang spesifik di kanun. Kalau saya lihat aturannya belum terlalu spesifik ya, belum terlalu mengikat, dan bagaimana lagi dengan implementasinya ya, saya rasa jarang terbahas sebenarnya dalam diskusi-diskusi lingkungan hidup ya. Lebih banyak kita memang merujuk kepada aturan-aturan nasional. Justru sebenarnya dengan ada kanun sebenarnya menunjukkan bahwa Pemda itu atau Pemprov itu komitmen, contohnya dalam undang-undang yang lain, persampahan Pak ya. Ada beberapa daerah mereka punya aturan yang lebih rinci terkait dengan pengelolaan persampahan, dan itu dituangkan dalam kanun misalkan. Nah itu sebenarnya lebih bagus, lebih rinci, jangan sampai tumpang tindih itu maksud saya. Nah begitu juga yang kanun di Aceh ini, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup secara umum, aturannya sudah ada tetapi belum merinci dan belum spesifik apa yang mau diatur lebih detail di kanun tersebut. Nah itu belum saya lihat seperti itu Pak.
0: Iya, baik. Mungkin saat ini kita masih punya waktu, mungkin sekitar 10 menit ke depan ini, berdasarkan mungkin peran masyarakat sendiri ini, bagaimana peran masyarakat dan LSM lingkungan di Aceh dalam mendorong penegakan hukum nih Pak Mameikal? Peran masyarakat ini juga penting ya?
1: Sangat penting malah, karena mereka tersebar, masyarakat lah sebagai police watch-nya, jadi yang benar-benar memantau langsung, dan bahkan yang terdampak langsung justru masyarakat. Justru di sisi masyarakat yang harusnya lebih responsif. Memang kita nggak bisa mengkiri juga bahwa ada gap ya, antara apa yang dirasakan masyarakat dan aturan yang tertulis. Misalkan bagi aturan kadar debu itu ya, yang di ambang batasnya sekian ppm ya, satuan untuk berapa persentase kadar debunya, tetapi bagi masyarakat itu dianggap sudah mengganggu gitu. Nah ini kan jadi dilematis juga, kapan dia dianggap mengganggu, kapan dia kemudian masyarakat komplain, tapi ketika diukur dia masih di batas amannya. Pada akhirnya kita melihat lagi, ketika ditetapkan batas aman, itu pasti sudah ada kajian ilmiahnya gitu kan. Nah, maka tetap sebenarnya peran masyarakat tetap penting untuk mengawasi dan melaporkan ketika ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Meskipun masyarakat tidak tahu detail aturannya, tapi misalkan mereka mengeluh ya, ternyata debunya terlalu tinggi dan besar, apa misalkan kadar debunya tinggi atau ada polusi gas-gas yang beracun yang dilepaskan, itu harusnya masyarakat bisa melapor. Bahkan di peraturan dalam penyusunan dokumen lingkungan, pihak misalkan Dinas Lingkungan Hidup ataupun kementerian meminta agar dilakukan pengetatan baku mutu. Misalkan baku mutu memang 100 mg per liter misalkan Pak ya. Tapi karena hasil pengolahan itu bisa mencapai 20, maka baku mutunya harus diturunkan menjadi 30, artinya lebih ketat. Jangan karena baku mutunya tinggi kita jadi longgar sekali apa namanya buangan air limbah, kita perketat lagi sehingga meminimalisir dampak ke lingkungan seperti itu. Itu yang upaya yang bisa kita yang bisa dilakukan dari sisi penegakan peraturan, meskipun dia sudah memenuhi baku mutu jadi perketat lagi. Nah, LSM juga yang mungkin kita anggapnya mereka lebih teredukasi ya, mereka punya akses yang lebih secara vertikal ya dari bawah ke atas, mereka diharapkan bisa menjadi penghubung sebenarnya, memahami aturan. Masyarakat kan tidak sedetail itu dia, kadang-kadang harus memahami aturan lingkungan. Maka peran LSM ini menjadi sentral ketika ada masyarakat yang terdampak, kemudian mereka tahu aturannya, tahu di mana celah kesalahannya, mereka bisa mengadvokasikan. Itu sebenarnya yang perlu kita kita gaungkan. Jangan sampai juga LSM ini tidak paham ya sebenarnya ketika dia bicara tentang lingkungan tapi tidak paham konteks. Oh ternyata ada tidak ada dokumen AMDAL bukan berarti tidak ada izin lingkungan. Nah, karena AMDAL itu ada yang wajib AMDAL, tapi ketika dia tidak wajib AMDAL, dia wajib menyusun dokumen di UKL-UPL atau tidak wajib lagi itu ada, tapi wajib menyusun dokumen lingkungan. Cuman tidak harus AMDAL seperti itu misalkan ya. Nah, itu kemarin sempat dapat laporan juga ada LSM yang mempertanyakan ini tidak ada dokumen AMDAL-nya, ya mereka karena tidak wajib menyusun dokumen AMDAL bisa jadi karena mereka wajibnya menyusun dokumen UKL-UPL ya, upaya kelola dan pemantauan lingkungan. Seperti itu.
0: Ya, baik. Nah, tadi kan kita mendengarkan peran masyarakat dan LSM lingkungan ya. Nah, peran perguruan tinggi seperti UIN Naraniri sendiri ini Pak Mamaeka dalam mendukung penegakan hukum lingkungan ini seperti apa nih?
1: Baik, peran institusi pendidikan dan riset ini fokusnya adalah saya ada dua ya. Yang pertama adalah mengedukasi, meningkatkan awareness ya, baik dari masyarakat kemudian dari pelaku usaha gitu ya. Kenapa? Karena selama ini kita sedikit banyak mengabaikan ya. Karena mungkin dorongannya adalah bagaimana meningkatkan geliat ekonomi dan sebagainya. Tapi bagaimana ini ekonomi dan lingkungan bisa berimbang? Nah, kan ini konsep keberlanjutannya di situ. Ekonomi dan lingkungan masih bisa saling berimbang sehingga tidak ekstraktif tapi tidak eksploitatif tapi sifatnya ke konservasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dalam pengembangan riset. Jadi perguruan tinggi harus mampu mengadvokasikan juga suara-suara masyarakat bawah gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan riset yang ada. Misalkan apa teknologi rekayasa ya. Kita di sini kita bicara keteknikan. Kita nggak bisa lagi hanya mengandalkan alam saja sebagai pemulih lingkungan. Kita harus ada katalisnya, harus ada metode percepatan pemulihan lingkungan. Seharusnya menggunakan teknologi-teknologi. Teknologi pencemaran air, teknologi pencemaran udara, rekayasa aliran air sehingga yang harusnya banjir kita buat beton gitu ya, kita buat aliran pengaliran ya. Nah, karena kita kalau kita bilang hujan dengan curah hujan kemarin seperti yang kemarin sangat tinggi, rasanya dengan hutan yang mungkin lengkap pun, maksudnya dengan era penghijauan yang lengkap itu juga akan kelabakan ya, karena debitnya begitu tinggi. Maka apa yang kita perlukan rekayasa pendekatan sehingga airnya bisa kita kelola gitu ya, daripada air itu bersifat merusak seperti itu.
0: Ya, Bang Mamaeka. Ya, kemudian ini langkah konkret apa nih yang bisa dilakukan warga Aceh ya mungkin jika menyaksikan pelanggaran lingkungan di sekitarnya ini?
1: Langkah konkret pastinya tadi seperti saya sampaikan adalah mendokumentasi. Okay. Jadi semua orang rasanya punya punya gadget ya, punya HP yang bisa mendokumentasi. Tentu jangan dimanipulasi, yang penting tidak manipulasi, dokumentasi. Kemudian dilaporkan tadi ke pihak-pihak yang memang punya wewenang, ke portalnya Kementerian Lingkungan Hidup ada. Kemudian karena di Kementerian Lingkungan Hidup sering sekali mendapatkan laporan-laporan khususnya dari LSM. Jadi itu yang meskipun menurut pengakuan mereka sulit untuk memfollow dari banyak sekali kan se-Indonesia mereka. Betul. Jadi harus memfollow. Jadi mereka buat yang skala prioritas juga ya. Betul. Mana pelaporan-pelaporan yang urgent dan yang mana yang tidak. Nah, kecuali nanti kemudian juga peran bukan memviralkan, tapi bagaimana dengan adanya peran fungsi masyarakat ini juga sedikit apa ya kita bilang ya, menyentil ya, penegak hukum ini untuk lebih bekerja. Hari ini kan ada istilah no justice, no peril, no justice gitu ya. Ya tentu ini bukan sistem yang baik sebenarnya, tapi untuk minimal untuk saat ini ya itu yang paling mungkin untuk dilakukan oleh masyarakat.
0: Efektif, ya?
1: Untuk ya untuk tetap menyuarakan ya ketika ada pelanggaran-pelanggaran lingkungan melalui platform-platform yang tersedia, tapi tetap yang paling penting adalah melalui jalur yang formal terlebih dahulu. Kita lapor ke pihak penegak hukum, kemudian polisi misalkan, ataupun ke Gakum ya, Gakumnya Kementerian Lingkungan Hidup, ataupun dinas ya. Hari ini juga bisa kita langsung laporkan melalui Instagram aja, seperti itu. Banyak portal-portal yang tersedia. Ya tinggal paling responsif dari penegak hukum kadang-kadang yang tidak bisa kita harapkan terlalu cepat ya. Saya juga nggak tahu karena tadi ada skala prioritasnya, mungkin mereka ada yang dikerjakan di mana dulu ya. Nah, yang pasti kita usahakan sebenarnya untuk dokumentasi dan laporkan.
0: Oke, okay, yang terakhir nih Pak Michael sebagai penutup mungkin ya, apa satu pesan utama yang ingin Pak Eka sampaikan kepada pendengar RRI tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan Aceh ini?
1: Baik, Aceh sendiri kita dianugerahi oleh hutan dan kekayaan sumber daya alam ya. Tapi di satu sisi anugerah itu kadang-kadang menjadi ujian, Pak. Ya, ujian ketika kita mengetahui adanya hal-hal yang sifatnya ekonomi, itu seolah-olah kita menjadi lupa diri. Kita, generasi-generasi sebelum sudah menjaga lingkungan Aceh, ya. Maka ketika sudah estafet dari generasi saat ini, penting buat kita tidak hanya sekedar menjaga tapi juga melestarikan ya, melakukan upaya pelestarian. Kita juga punya hutan luser yang memang itu menjadi habitat begitu banyak makhluk hidup dan juga flora dan fauna. Kalau rasa-rasanya itu kemudian 10-15 tahun lagi itu menjadi museum, kita bisa bayangkan ya betapa rusaknya lingkungan Aceh. Yang itu tidak hanya tidak terjadi secara tiba-tiba tapi akumulatif seperti saya sampaikan tadi. Maka sudah menjadi kewajiban saat ini kalau kita menjaga diri kita ya, agar tetap sehat ya, ini saatnya kita juga untuk menjaga lingkungan di sekitar kita agar kita tetap nyaman untuk hidup di Aceh, bumi Serambi Mekah. Seperti
0: baik,
1: itu Pak Putra.
0: Baik, luar biasa sekali ya untuk penjelasan untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Michael sendiri ini penjelasannya bisa untuk kita sendiri ya. Jadi kita selalu berkarya sendiri karena dengan lingkungan hidup yang saat ini kita lihat mungkin ya agak-agak gimana gitu ya Pak Michael ya. jadi kita memang harus berbenah gitu ya intinya. Nah demikian mungkin ya untuk dialog Green Radio kita di hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Pembahasan kita yaitu tentang efektivitas penegakan hukum lingkungan di Aceh antara regulasi dan realita. Nah untuk narasumber kita ada Pak Muhammad Ekal, dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH Pusat Studi Lingkungan Hidup UINAR yang di Banda Aceh. Terima kasih ya Pak Ekal sudah waktunya sudah bisa hadir di Pusat Studi Banda Aceh walaupun dari Zoom kita di sore hari ini. Dan juga semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Ekal sendiri ini kita mengambil intinya pandangan mungkin dan pengetahuan ya, dan semoga apa yang dibahas di hari ini dapat menjadi masukan dan langkah perbaikan bersama. Ya demikian mungkin kepada pendengar juga, terima kasih banyak sudah menonton kita juga di channel YouTube RRI Banda Aceh dan pendengar di frekuensi FM 97,7 FM. Dan sekali lagi mungkin kita mengingatkan kembali untuk pendengar dan untuk pendengar kita ini, mari kita jaga alam Aceh kita karena menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan kita dan generasi kita mendatang. Oke baik, terima kasih. Putra akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ekal, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
3: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selebriter di manapun Anda berada, baru saja kita mengikuti dialog Grand Radio untuk hari ini, dan kami informasikan juga saat lagi di pukul 16.06 di waktu Indonesia bagian barat kita menantikan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan sambil kita menunggu untuk dikumandangkannya azan asar, kita akan mendengarkan dulu beberapa lagu Islami yang akan kami putarkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Selamat sore mendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz yang diperluaskan melalui jalan radio nomor 1 Kota Pengindah Singkil Utara. Salam hangat seiring, salam sejahtera. Salam sejahtera untuk Anda semua pendengar. Semoga hari ini Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih juga Anda masih terus bersama kami di kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini di edisi kerja Sabtu 13 Juni 2026. Baik, mengawali perjumpaan kita coba sapa di ujung telepon, ada siapa di mana yang sudah bergabung ya untuk program Dendang Daerah Singkil ataupun Pesona Singkil. Di ujung telepon, halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya. Dengar.
1: Ya.
0: Iya.
1: Horas Lechku.
0: Horas Lehombing.
1: Apa kabar Le?
0: Alhamdulillah kabar baik. Lehombing, ibu ada kabar sehat do?
1: Sehat Lechku, mana Le?
0: Hah?
1: Mana Le?
0: Nah.
1: Kabar di lah.
0: Oh, nah. Eh, waro cuaca Sonarion. Panas. Tetap semangat di dia lah. Di ko pun di Jabu.
1: Di
0: Jabu. Tetap semangat dah.
1: Nah,
0: oke oke oke. Olo lagu hahahu baik tu lai.
1: Lagu pak pak le.
0: Lagu pak pak ah judul lagu na.
1: Lagu pak pak le. Beringinen le.
0: Beringinen.
1: Yo. Ren selaku.
0: Oke, salam salam.
1: Pertama tulek perkenalkan
0: selaku. Olo mulai hati.
1: Baru lagi Pak Mai, lagi Kerenang Kodang, baru buat Bang Sobe, dari Bapak Nusa Manis, layan ke Semangger, lagi ini. Duduk. Kita, baru buat, buat semangat lah, Lekku. Ya, tiba-tiba Lekku, ha,
0: sebentar Lekku. Halo, Lek. Halo, Lek. Sian Darmianto Brutu dah.
1: Ya?
0: Sian Darmianto Brutu. Oke. Oke, siap. Oke. Oke, pendengar, ada Le kita, Le Hombing ya, yang baru saja bergabung menjadi penelpon pertama ya, yang lagi santai di rumah, mungkin sedang menikmati secangkir kopi dan juga teh manis ataupun sambil beraktivitas ya. Tetap semangat di sana. Salam untuk keluarga Dongan Sahuta ya. Oke. Kita kembali buka layanan telepon untuk Anda yang masih bergabung di layanan telepon 0858 3470 5558 ataupun 0823 7297 7295 ya, 5892 ini masih agak kurang hafal saya nomor Telkomsel yang pendengar karena nomor baru ya. Oke, kita masih tunggu partisipasi Anda pendengar yang ingin bergabung, baik itu yang dari RRI Digital ataupun dari gelombang 92,2 MHz ya, kami tunggu partisipasi Anda sore ini. Baik, sebelum Anda bergabung kita dengarkan dulu satu lagu yang di request oleh Lai Hombing, semoga bisa menghibur Anda dimanapun berada. Tetap semangat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Indonesian Game Jam 92.4 MHz. Benar, di studio menunjukkan pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat. Di sesi kedua ini kami bisa sapa 3 penelpon terakhir ya untuk Anda yang masih bergabung. Masih kita tunggu di line telepon 0858-347-5558 ataupun 0823-7295-5892.

Iya, kita masih tunggu Anda untuk warga Parlitan, warga Dolok Sanggul, warga Pakpak Barat, ya, yang pasti tidak dapat kami sapa satu persatu. Kami tunggu partisipasi Anda untuk sore ini. Request lagu-lagu daerah kesukaan Anda ya. Ada Pak Mei di sana, ada teman-teman juga ya yang masih bergabung. Kita masih tunggu Anda yang

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah meninggal dunia hari ini. Kemudian Kabupaten Bandar Meriah masuk zona sekolah integrasi nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subuh Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Aranyiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: kabar duka datang dari Aceh. Mantan Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah, meninggal dunia. Berikut laporan Cindy Navita.
1: Mantan Gubernur Aceh sekaligus tokoh perjuangan Aceh, Dr. Zaini Abdullah, meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2026, sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, pada usia 86 tahun. Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah almarhum dimandikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Gece. Usai pelaksanaan sholat asar, jenazah akan disalatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke Gampong Terebu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dr. Zaini Abdullah merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan pemerintahan Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2012 sampai 2017 dan dikenal luas atas dedikasinya dalam pembangunan daerah serta kiprahnya dalam perjalanan perdamaian Aceh. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat serta berbagai kalangan yang pernah mengenal dan bekerja bersama beliau. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Banda Aceh Akademi siapkan tenaga kerja yang terampil serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berikut laporan reporter TC Maludia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal memastikan pihaknya terus berupaya menyiapkan sumber daya manusia SDM sehingga mampu menghadapi perubahan dunia kerja, diantaranya melalui Banda Aceh Academy. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan ruang belajar yang dekat dengan kebutuhan pasar kerja, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan. Adapun saat ini terdapat 96 peserta yang mengikuti pelatihan berbasis unit kompetensi UPTD BLK Banda Aceh Academy dibagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni las listrik, teknik pendingin, teknisi air conditioner, pembuatan roti dan kue, serta pemasaran digital dan branding dengan durasi 160 jam atau setara 20 hari pelatihan. Pemko Banda Aceh akan terus memperluas akses pelatihan, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya tenaga kerja terampil dan wirausaha baru.
3: Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Banda Aceh, UPTD BLK Banda Aceh Akademi, pada para instruktur, seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Insya Allah, mudah-mudahan pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta dan menjadi bagian dari upaya ikhtiar kita bersama mewujudkan Banda Aceh yang semakin maju, semakin produktif, dan juga semakin sejahtera.
2: Adapun selama 160 jam atau 20 hari pelatihan, para peserta turut dibekali dengan sejumlah fasilitas seperti seminar kit, bahan-bahan pelatihan hingga akomodasi. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Utara mulai diperbaiki setelah mengalami kerusakan akibat diterpa angin kencang. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Sejumlah hunian sementara atau huntara untuk penyintas banjir di Kampung Rumah Raya Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu kini mulai diperbaiki. Untuk diketahui, dari total 69 unit huntara yang rusak pada Selasa 2 Juni dan Kamis 4 Juni lalu, 41 unit diantaranya berada di kawasan Desa Rumah Raya. Sementara sisanya tersebar di Desa Gedumbak, Bukit Linting dan Desa Langkahan. Kecik Rumah Raya Atailah kepada RRI mengatakan bahwa huntara yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, baik yang dibangun oleh LPU maupun atas dukungan BNPB, sebagian besar telah selesai diperbaiki. Namun untuk huntara yang mengalami kerusakan berat, proses pembangunan ulang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 hari ke depan.
2: Kemudian untuk huntara yang rusak sedang, ini dengan perbaikan mungkin 2 euro atau 2 euro kasih ya. Yang rusak berat, sebelah unitnya yang harus dibangun ulang, tengah masa perbaikan dan insya Allah sekitar 20 euro nyo kasih ya, paling lama 20 euro.
1: Atailah menyebutkan, dari 41 huntara yang diterjang angin kencang, 11 diantaranya mengalami rusak berat dan harus dibangun kembali dari awal. Sementara waktu, 11 kepala keluarga atau kakak yang terdampak terpaksa mengungsi ke huntara tetangga terdekat serta ke rumah kerabat mereka. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lhokseumawe, kita menuju ke Melabuh.

0: Pemerintah pusat menerbitkan peraturan pemerintah terbaru PP nomor 20 tahun 2026 tentang PPh final 0,5% bagi pajak UMKM. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, sehingga tarif pajak penghasilan PPh final bagi

0: yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% tetap berlaku dan kini dipermanenkan.
1: Dengan diterbitkan PP nomor 20 tahun 2026, sehingga pemerintah berharap agar terciptanya ekosistem perpajakan yang semakin kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan keadilan perpajakan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Mendengar dari Malabo, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kabupaten Benar Meriah masuk calon lokasi prioritas sekolah nasional terintegrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Bambang Saputra.
1: Wakil Bupati Benar Meriah Insinyur Armia didampingi Asisten 1 Sedaka Benar Meriah Kairmansyah serta PLT Kepala Dinas Pendidikan setempat Saidi Nurdin menghadiri pembukaan rapat koordinasi penetapan lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal tersebut bertujuan menetapkan lokasi penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan asesmen serta verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terintegrasi. Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan, lokasi yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Benar Meriah masuk dalam daftar calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi 2026. Wakil Bupati Benar Meriah Armia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Benar Meriah sebagai salah satu calon lokasi prioritas program tersebut. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah ungkapnya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi itu, pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap memperoleh arahan serta informasi teknis terkait tahapan penetapan lokasi dan berbagai persiapan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Masuknya Kabupaten Benar Meriah dalam daftar calon lokasi prioritas menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor pendidikan di daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bambang Syahputra, Irul Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lhokseumawe dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Aceh.

0: 1000 km 0 di Sabang terus menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Weh. Selain dikenal sebagai titik paling barat Indonesia, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, atraksi wisata, dan produk UMKM yang menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Berikut laporan Diah Novitaria.
1: Tugu kilometer 0 sebagai titik paling barat Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan ini menandai titik awal perhitungan jarak nasional di Indonesia dan telah menjadi salah satu ikon pariwisata utama di Kota Sabang. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari dan menjadi salah satu destinasi favorit saat berkunjung ke Sabang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gampung Ibuh Tarmizi mengatakan, daya tarik kilometer 0 tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik Indonesia. Keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung.
2: Mungkin 100 lebih lah.
3: Kalau biasa
2: berapa? 25 orang, 30 orang. Kalau Sabtu Minggu itu

0: mengadakan event, ada seperti tarian penyambutan tamu. Jadi ada keunikan burung cama dia, 50 ekor, 40 ekor, seperti itu, banyak dia. Kedatangan sendiri dia, karena habitatnya itu kan makin banyak tapi tidak terganggu.
1: Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, mulai dari rujak khas Sabang, souvenir, hingga beragam produk kreatif masyarakat yang menjadi penopang ekonomi warga setempat. Tugu Kilometer 0 sendiri dibangun sebagai penanda titik paling barat wilayah Indonesia, dan kini menjadi lokasi wajib bagi wisatawan yang ingin mengabadikan kunjungan mereka ke ujung barat Nusantara. Salah seorang wisatawan asal Sigli, Fajri, mengaku terkesan dengan suasana dan perkembangan pariwisata di Sabang. Menurutnya, Kilometer 0 memiliki daya tarik tersendiri yang memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.
2: Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke Sabang, tadi libur dulu, kemudian baru 0 kilometer. Mulailah dari titik 0, maka kita juga akan sampai ke titik 0. Kilometer dulu, nggak sebegitu dulu loh. Sekarang udah rame, UMKM-nya juga berkembang ya, souvenir-nya juga ada tadi, kemudian baju-bajunya khas Sabang. Kalau tarian ini sebenarnya luar biasa. Kami juga mengharap ada peran orang tua juga untuk bisa, ya mungkin sekalian bawa anak-anak ke sini ya, untuk meramaikan acara seperti ini.
1: Fajri menilai kehadiran UMKM dan atraksi seni yang ditampilkan di kawasan wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas mereka. Dengan kunjungan yang tetap tinggi meski di hari-hari biasa, Kilometer 0 Sabang terus memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Aceh. Keindahan alam, keunikan destinasi, dan tumbuhnya UMKM menjadi daya tarik yang terus mendorong kedatangan wisatawan ke ujung barat Indonesia. Diah Novritaria melaporkan.
3: Pendengar, dari Sabang kita beranjak ke bumi Syekh Abdul Rauf.

0: peringatan kelas 2B Singkil, Aceh Singkil, tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Berikut laporan Salihin Barus.
1: Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan overkapasitas. Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan menyebutkan, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengganggu ketertiban hunian rutan hingga mengancam kesehatan warga binaan pemasyarakatan atau WPP. Menurut CP Mulyawan, seyogianya kapasitas rutan ini hanya untuk menampung 50 sampai dengan 60 orang warga binaan, akan tetapi kondisi warga binaan saat ini di rutan kelas 2B Singkil sudah sangat over kapasitas. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah hunian warga binaan pemasyarakatan atau WPP yang saat ini tercatat telah mencapai sebanyak 190 orang.
2: Jumlah total penghuni warga binaan di rutan kelas 2B Singkil pada hari ini berjumlah seluruhnya 190 orang. Adapun kapasitas yang seyogianya adalah 52 orang. Jadi sudah sangat over kapasitas.
1: Kemudian terkait dengan fasilitas khusus kamar hunian bagi warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil, CP Mulyawan menjelaskan hanya terdapat sebanyak 13 kamar, terdiri dari 10 kamar untuk warga binaan dan tahanan, kemudian untuk sel tahanan dan isolasi masing-masing 1 kamar, serta 1 kamar tahanan blok wanita atau kamar perempuan. Selanjutnya, ketika disinggung soal dampak dari over kapasitas tersebut, CP Mulyawan mengatakan, selain berpengaruh terhadap kurangnya maksimalnya pelaksanaan program-program pembinaan terhadap warga binaan, juga dikhawatirkan di dalam rutan terjadi gesekan antara warga binaan hingga menyebabkan dapat mengganggu tertiban serta dapat mempengaruhi kesehatan warga binaan.
2: Kita mempunyai jumlah kamar sebanyak 10 kamar buat warga binaan dan tahanan, 2 kamar buat tahanan dan warga binaan ada 8 kamar. Untuk sel isolasi 1, untuk penyakit menular 1, dan tahanan blok wanita 1 kamar. Tentunya dampak dari over kapasitas ini, yang pertama adalah mungkin rawan terjadinya gesekan antar penghuni yang mengakibatkan nanti

0: selain itu ada program pembinaan yang mungkin tidak berjalan karena kurangnya dari fasilitas dari rutan Singkil.
1: Informasi yang berhasil dihimpun dari 150 orang warga binaan pemasyarakatan yang tercatat di dalam rutan kelas 2B Singkil. Selain merupakan warga binaan dari Aceh Singkil, juga beberapa warga binaan lainnya merupakan dari kota Sebu Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan

so cold.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: yang terbaik untuk alam.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّاتِ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: Baik, sudah dimanapun Anda berada, telah tiba waktunya untuk kita umat muslim dan muslimah menjalankan sholat fardu isya untuk wilayah Singkil dan sekitarnya. Semoga amal ibadah di malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan kembali berjumpa tentunya masih di RRI Singkil FM 92,2 MHz.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

pendengar di mana pun ada berada, yang tetap stay di Pro 1 di Singkel, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Maksim Bintang yang mengundang untuk Anda di hari ini, di hari Sabtu 13 Juni 2026, hingga nanti pukul 23.55 waktu Indonesia Barat di program Singkel Mentua Malam. Tentunya kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani suasana malam Anda dan tentunya informasi-informasi terkini. Tetap stay di Pro 1 aja, Singkel, kanal informasi dan inspirasi.

Boy Burger di para berada-berada yang tetap stay di Pro 1 The Single, kanal informasi dan inspirasi. Informasi yang pertama terkait nasional. Menteri Pekerja Umum akui jalan nasional Sebelum Salam butuh perbaikan. Dikabarkan dari Sebelum Salam, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan lapangan ke Desa Buluduri, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sebelum Salam. Kunjungan ini dimanfaatkan untuk mengurai hambatan logistik pembangunan daerah sekaligus merespon keluhan infrastruktur jalan. Dalam peninjauan tersebut, Dodi Hanggodo didampingi langsung oleh Wali Kota Rashid Bancin, Wakil Wali Kota Nasir, serta dua anggota DPRK Sebelum Salam, Rusumin Pohan dan Antoni Angkat. Kehadiran para pejabat daerah guna mengawal program strategis nasional. Selain mengevaluasi proyek gedung sekolah rakyat permanen, Menteri Pekerja Umum memberikan atensi khusus pada kondisi akses jalan darat menuju Kota Sebelum Salam. Jalan penghubung antar provinsi tersebut dinilai krusial bagi mobilitas logistik dan ekonomi masyarakat setempat. Langkah ini diambil menyusul kondisi serta koordinasi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah terkait kerusakan jalur utama. Pemerintah Kota Sebelum Salam secara resmi meminta intervensi pusat guna perbaikan jalan nasional yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, ia membenarkan bahwa kondisi permukaan jalan nasional tersebut sudah bergelombang. Kerusakan tersebut diperparah oleh tinggginya volume kendaraan bertonase besar yang mengangkut material berat melintasi kawasan itu. Guna merealisasi percepatan perbaikan, kementerian terkait langsung memboyong jajaran teknis dari tingkat provinsi ke lokasi sidak. Kehadiran tim teknis ini ditugaskan khusus untuk memetakan luasan wilayah pengerjaan fisik jalan rusak.

0: FYI for Yay Info.
1: Kau pucat sih, kamu sakit ya?
2: Aku ini takut ketinggian.
1: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
2: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
1: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
2: Iya.
1: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
2: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
1: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
2: Takut
1: pramugarinya cantik-cantik loh.
2: Masa sih? Di situ ada.
1: Iya.
2: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan